0: sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau di pangku?
0: Mau di pangku.
1: Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya?
1: Eh,
2: udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Katanya yang berdiri.
1: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, iya. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh,
1: ini lain.
2: Kepalanya butuh emang, radio head ya.
0: Radio. Emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giras kasih lagi kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget, ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gua geli banget sama suara. Gua geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Kinos.
0: Yang
1: Kinos.
0: Tadi siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Indra. Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan, itu Ipan.
1: Itu Ipan Gunawan.
0: Oh, Ipan.
2: Itu Ipan, Kak, itu.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua.
0: Bos gua.
1: Yang punya radio ini, Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan, kan?
4: Makanya dengerin terus suara-suara.
3: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Maksud wiwinya apa ya?

0: Lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
1: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
0: Apaan tuh?
1: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
0: Wah, semua bebas iklan.
1: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video.
1: Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif.
0: Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan.
1: Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
0: Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 100

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Oh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Suara warga Indonesia.

Banjar Masin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.
3: Indonesia.
5: Indonesia.
6: Nongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria siap nemenin kamu.

0: asik dengan request lagu terbaik hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
1: Bilang 10,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo sahabat suara, apa kabar kamu di hari ini? Sahabat suara, kita ada di pertengahan bulan Agustus ya, 2026. Dan ini semarak kemerdekaan sangat-sangat berasa sahabat suara. Di mana-mana bendera merah putih sudah dikibarkan dan juga udah pada terpasang gitu ya. Minimal banget di depan rumah kamu sahabat suara udah terpasang ya. Atau mungkin kamu juga lagi mencari outfit yang pas untuk bisa ikutan 17-an nanti ya sahabat suara, di hari ini sahabat suara. Dan di setiap hari Sabtu ya, seperti biasa, ada Aisyah nih sahabat suara yang nemenin kamu weekend ini, pastinya dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info seru nanti bakal kita bagiin buat kamu sampai jam 3 sore nanti sahabat suara. So keep stay tune ya, kita buka dulu nih di jam pertama ini seperti biasa lagu yang kita siap puterin buat kamu di jam pertama ini di 0811-993-3901. Catat WhatsAppnya, langsung kasih tahu aku ya, apa sih lagu favorit kamu yang pengen banget kamu dengerin di siang hari ini. Apakah lagu yang satu ini juga masuk dalam playlist kamu sahabat suara? Check this out.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bulan ke-8 di tahun 2026, sahabat suara. Kalau misalnya di bulan ini kita masih bisa hidup dengan tenang, ya kan? Terus juga masih bisa bernapas dengan lega, sahabat suara. Alhamdulillah, karena memang ya di cuaca akhir-akhir ini kan, kalau kota Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Martapura, ini kan kita sedang terdampak polusi udara ya, sahabat suara ya. Ada kebakaran hutan dan lahan yang akhirnya juga mengakibatkan kepada udara yang tercemar, apalagi di pagi hari itu, sahabat suara. Ada beberapa hari yang lalu itu lumayan berkabut ya. Kabutnya adalah kabut asap, sahabat suara. Kalau embun di pagi hari sih seger gitu ya, tapi kalau kabut, aduh, berasa banget. Dan bahkan aku kemarin juga sempat tuh malam hari, sahabat suara, bahkan itu kelihatan lampu lalu lintas itu jadi kayak ada bias-bias cahaya, nggak jernih lah gitu, sahabat suara. Jadi kan ada bias-biasnya seperti itu yang memang nggak kelihatan bahwa ada asap gitu, sahabat suara. Jadi di era-era sekarang kayaknya memang penting banget ya untuk juga menjaga kesehatan di tengah terik mentari yang luar biasa ini, terus juga asap juga. Jadi kan banyak tuh ya meme-meme gitu ya, sahabat suara, gini banget gitu ya jadi warga Kalsel, udah panasnya menggantang, belum lagi mati listrik ya, masih sampai sekarang, sahabat suara. Tambah lagi mati air juga, krisis air juga, sahabat suara. Terus kabut asap pula, banyak banget. Belum lagi antrian BBM, itu juga salah satu core ya, salah satu core jadi warga Kalimantan Selatan.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakak.
5: Iya, silahkan, silahkan.
0: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
5: Saya terima tantangannya.
0: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
5: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
0: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
5: Sedap banget! Minya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
0: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
5: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong.

0: Bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah gak bisa bohong.
1: Nah makanya, kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food.

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kita mau bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk ke kita kali ini. Sebentar Aisyah buka dulu ya. Siapa saja yang sudah bergabung dan juga mau merequestkan lagu favoritnya ya di siang ini. Ada Rani di Banjarmasin, katanya mau minta request lagunya Sheila on Seven yang Memori Baik. Oke, kita siapin ya nanti ya. Terus juga ada Syauki. Syauki mau dong kak diputerin lagunya Hindia, Everything You Are. Oke, itu dulu ya, dua dulu kita bacain ya sahabat suara ya. Yang masih di tengah perjalanan, mungkin perjalanan kamu hari ini cukup panjang, dan supaya nggak bosan juga di tengah perjalanan, boleh sahabat suara mau carpool ya kan. Nah lagunya apa tuh yang pas banget buat nemenin kamu di tengah perjalanan sampai ke tujuan, langsung di requestin di sini ya di 0811 99 33 901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan, memainkan musik pilihan.
12: Suara
0: Warga Indonesia.

Di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau tadi kita sempat gitu ya ngomongin tentang jadi warga Kalsel gitu ya. Kor jadi warga Kalsel, sahabat suara. Apa aja? Yang pertama adalah matahari, satu orang dapat satu, bahkan mungkin lebih dari satu, kanan kiri panasnya panas bol gitu, sahabat suara ya. Belum lagi mati listrik yang tidak berkesudahan, mati air juga tambahnya juga. Bahkan ada beberapa kalau nggak salah di daerah Banjarbaru tuh sempat ada yang krisis air juga, dapat bantuan air bersih juga, sahabat suara ya. Karena kan apalagi kayak sumur-sumur itu kan kering ya, karena cuaca juga cukup panas ekstrim gitu. Dan selain mati listrik, mati air, kemudian yang juga menjadi apa ya, akhir-akhir ini jadi ciri khas dari warga Kalsel akhir-akhir ini, sahabat suara, adalah antrian panjang untuk mendapatkan BBM. Nah, kali kita punya informasi, sahabat suara, ternyata subsidi Pertalite ini akan dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Jadi ya, memang dari pihak pemerintah berencana membatasi pembelian Pertalite tersebut secara bertahap setelah sistem dan juga mekanismenya nanti sudah siap. Dari Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak langsung diterapkan, melainkan akan dilakukan secara bertahap dalam beberapa bulan ke depan. Perlu siap-siap berarti kita ya, sahabat suara ya. Jadi sistem Pertamina juga dinilai sudah cukup mendukung penerapan kebijakan tersebut. Kalau dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga menilai bahwa subsidi Pertalite selama ini tuh masih dinikmati sebagian masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Karena itu akhirnya pemerintah ingin subsidi BBM ini jadi lebih tepat sasaran lagi dan juga diprioritaskanlah bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, kalau kita ngomongin tentang desil-desil ini ya, desil ini sebenarnya, sahabat suara, pengelompokan keluarga berdasarkan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nah, pengelompokan tersebut tercantum dalam data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ya. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh pengelompokan desil ini dibagi menjadi 10 berdasarkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Desil 1 itu sangat miskin. Kemudian desil 2 miskin. Desil 3 hampir miskin. Kemudian desil 4 itu rentan miskin. Desil 5 adalah pas-pasan. Desil 6 sampai dengan 10 itu termasuk dalam menengah atas. Nah, kelompok desil 6 sampai 10 ini dinilai sudah cukup sejahtera dengan pendapatan yang relatif stabil dan lebih aman dari resiko kemiskinan. Kelompok ini juga yang tidak menjadi prioritas penerima bansos regional, sahabat suara. Mungkin boleh dicek ya, kamu masuk ke desil yang mana? Dan ini akan berpengaruh, sahabat suara, dengan pengeluaran kita, khususnya adalah untuk pembelian BBM transportasi.

0: Bagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakap.
2: Iya, silahkan.
1: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
2: Saya terima tantangannya.
1: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
3: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
1: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
3: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
1: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
3: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
1: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wingsfood.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
9: Indonesia.

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih barengan dengan Aisyah di Nongkrong Bareng kali ini, sahabat suara. Kalau jam 1 udah kita selesaikan tadi lagu-lagu favorit dan juga yang direquest sama kamu langsung tadi ya, sahabat suara. Kita puterin perlahan. Ada beberapa yang udah kita puterin, ada yang belum sempat kita puterin, tenang aja. Kita akan lanjut lagi kok. Kalau satu jam pertama udah kelar, kali ini karena udah masuk ke jam 12, sahabat suara, waktunya kita masuk lagi ke jam request kedua. Buat yang belum nyatet nomor WhatsApp-nya, catat dulu nih ya, di 0811 99 33 901.

90,1 FM is suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, akhir-akhir ini Kalimantan memang menjadi sorotan nasional ya. Tapi kalau kita boleh kita boleh berpendapat, sahabat suara, tentu yang menjadi sorotan kali ini bukanlah berita yang baik.

Dimatikan oleh teman-teman damkar. Kemudian kalau nggak salah yang ada di Kalsel, aku lupa di daerah mana gitu ya, itu juga sempat ada ular. Ular piton atau ular apa gitu yang juga ikut terpanggang gitu sahabat suara dengan adanya kebakaran hutan dan lahan. Maka dari itu ya, jadi ini menjadi keprihatinan kita bersama terkait maraknya kerusakan hutan dan juga kekeringan yang mengancam keselamatan satwa liar, termasuk juga Melanie Subono ya. Dia memang aktivis dan juga seniman pemerhati lingkungan lah ya. Jadi melalui unggahannya, ia menegaskan bahwa dampak buruk yang dirasakan saat ini bukanlah semata-mata salah dari musim, yaitu adalah kemarau, cuaca gitu sahabat suara, melainkan akibat hilangnya fungsi hutan sebagai penampung air alami akibat alih fungsi lahan. Nah ini nih yang memang menjadi concern kita bersama gitu ya. Sebagai langkah nyata, Melanie mengajak masyarakat kota untuk lebih peduli dengan mulai bersikap kritis dalam memilih produk sehari-hari yang ramah lingkungan. Kemudian juga ia menyayangkan masih rendahnya kesadaran publik yang kerap memandang sebelah mata isu kelestarian lingkungan dan juga perlindungan.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscan. Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni sehat alami.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Saatnya sholat yuhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
8: Iswara, suara warga Indonesia.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Memainkan musik pilihan.
4: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh guys, huh? Makan mie kari yang viral itu yuk.
1: Ayo.
2: Mie kari yang pedes kan Neona, yang ada rawitnya.
0: That's right, mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
3: Mau coba?
0: Mie sedap kap kari mercon, mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain?
3: Berani.
2: Mie-nya chewy.
0: Kuah karinya creamy, rich banget. Pedesnya, slay.
3: Sedapnya, meledak-ledak.
0: Yang bikin beda, ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
2: Fix ini sekap mie kari favorit gue, creamy and spicy.
3: Iya, gurih kuah pedesnya bikin lagi.
0: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
3: Sedapnya, rawit dingin.
2: Ya, abis. Gue gak bisa HTS gini.
3: HTS?
0: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedesnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih barengan dengan Aisyah di nongkrong bareng kali ini. Kita mau bacain dulu, tadi sudah ada yang bergabung lagi nih di WhatsApp kita, sahabat suara. Ada Harry. Halo Harry, selamat siang. Katanya mau request lagunya Dewa Separuh Nafas ya. Terus juga ada Sari, minta puterin lagunya Discoria, Badai Telah Berlalu. Ini Discoria barengan sama BCL ya. Nantilah ya kita puterin ya. Kita simpen dulu sahabat suara, sambil juga nunggu kamu nih request juga di siang hari ini. Lagu apa tuh kayaknya yang lagi terngiang-ngiang banget di telinga kamu? Atau mungkin nih sahabat suara, biasanya kan momen-momen di tengah perjalanan yang cukup jauh sampai ke tujuan kamu, itu juga biasanya mengingatkan kita pada memori-memori masa lalu. Lagu-lagu tuh biasanya bisa mengingatkan dengan memori masa lalu, sahabat suara. Jadi ketika kita putar lagu tahun 2000-an misalnya, memorinya nempel banget tuh sahabat suara. Entah mungkin pada saat itu kamu sedang bersama si doi ya, atau mungkin ada memori-memori lainnya, suasananya yang mengingatkan kamu kepada masa-masa tenarnya lagu tersebut. Langsung gabung ya di WhatsApp di 0811 9933 901.

0: luapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aquaviva, murni sehat alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Memainkan musik pilihan.
8: Pilihan. Suara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng Aisyah, sahabat suara siang hari ini. Ini kita udah menuju ke jam 1 siang. Pastiin juga loh sahabat suara, kamu udah makan siang ya. Karena jam-jam kayak gini, kalau weekend itu enaknya makan apa ya? Makan masakan Banjar, oke punya nih sahabat suara. Patin bolong ya, pakai gangannya, gangan keladi, sedep deh. Pakai sambal, wah mantep sekali. Nasinya panas-panas sahabat suara, dengan minumannya jeruk es. Enak banget ya siang hari ini sahabat suara. Buat kamu yang masih bingung mau makan apa, kayaknya menjadi referensi menu makan kali ini adalah menu makanan Banjar sahabat suara. Enak kayaknya ya kalau makan bareng sama keluarga juga ya. Oke deh sahabat suara, sambil kamu menuju ke tempat makan yang pengen kamu makan di siang hari ini, kita sambil puterin juga lagu-lagu pilihan yang tadi udah beberapa di request. Tapi sayang banget sahabat suara, untuk jam request kita tutup dulu, karena setelah ini kita bakal lanjut lagi ke Versus.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bubur dingin. Bubur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, bubur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
3: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, siang hari ini jam 1 siang, saatnya sahabat suara kita lanjut lagi ya. Masih barengan dengan Aisyah di nongkrong bareng kali ini. Kalau jam 1 di hari Sabtu, sahabat suara kita bakal ngebahas tentang satu topik ya, yang aku mau pengen banget nyuruh kamu nih ya, ngajak kamu buat pilih salah satu di antara dua pilihan yang bakal kita perbincangin di siang hari ini sahabat suara. Karena kan ini di tanggal 15 Agustus ya, dua hari lagi kan hari kemerdekaan ya. Hari kemerdekaan itu kan identik dimaknai sebagai bebas dari penjajahan gitu ya. Tapi ini kita berbicara bukan tentang merdeka dari penjajahan dalam artian sesungguhnya sahabat suara. Tapi kalau kita dipikir-pikir ya, penjajahan sekarang itu bukan lagi kita menghadapi para penjajah dari Belanda, dari Jepang gitu sahabat suara. Tapi ya, kali penjajahan dalam tanda kutip ini adalah yang gak kelihatan. Bukan dengan senjata, tapi dengan ekspektasi orang lain. Ini nih sahabat suara ya. Entah itu ekspektasi orang tua kah, pasangan kah, teman, lingkungan, bahkan ekspektasi dari diri kita sendiri sahabat suara. Jadi kali ini ya, apakah kita tuh udah benar-benar sudah merdeka dari penjajahan alias ekspektasi dari orang lain tersebut ya, yang mungkin punya standar sendiri, harusnya punya pekerjaan tertentu di umur tertentu misalnya, atau harus menikah di usia tertentu, punya pencapaian atau bahkan harus kelihatan sukses di mata orang lain sahabat suara. Padahal setiap orang itu punya jalan hidup yang berbeda-beda. Nah, di momen kemerdekaan ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin lebih dekat dengan kehidupan kita dan bisa menjadi refleksi untuk diri kita juga sahabat suara ya. Merdeka jadi diri sendiri, atau kamu lebih memilih untuk enggak apa-apa kita ikutin ekspektasi orang lain biar orang tersebut merasa dicintai dan juga sayang, karena orang tersebut memang benar-benar kenapa dia menaruh ekspektasinya karena dia sayang sama kita, jadi diturutin aja ekspektasinya. Kau pilih yang mana sahabat suara? Langsung aja di WhatsApp ya, 0811 99 33 901.

Indonesia. Sahabat Suara masih nongkrong bareng Aisyah, kali ini kita ngebahas tentang ya, apakah menjadi diri sendiri berarti kita harus cuek dengan pendapat orang, atau justru mengikuti ekspektasi orang lain adalah bentuk tanggung jawab dan juga menghargai orang-orang yang menyayangi kita. Jadi pertanyaannya kali ini, apakah kamu tim yang merdeka jadi diri sendiri, atau kamu tim yang lebih kepada tetap mengikuti ekspektasi orang lain sebagai bentuk penghargaan dan juga bentuk kamu menyayangi orang lain yang ada di sekitarmu, sahabat Suara. Kita ngomongin tentang merdeka dari diri sendiri dulu deh ya. Karena memang kalau menjadi diri sendiri itu berarti berani menentukan pilihan berdasarkan apa yang memang kita yakini atau juga kita inginkan, sahabat Suara. Karena yang menjalani hidup kan kita sendiri, ya kan? Orang lain kan cuma melihat dari luarnya aja. Yang menjalani yang ada di dalam tubuh ini, raga dan jiwa ini, ya tetap kita gitu, sahabat Suara. Dan tentunya orang lain itu cuma bisa memberikan saran, tetapi mereka juga gak selalu tahu bagaimana rasanya kita menjalani pilihan yang sudah kita pilih tersebut. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengusik telinga kita dan juga pikiran kita, sahabat Suara ya. Kenapa gak kerja di perusahaan besar inilah? Kenapa belum juga menikah? Atau mungkin ada juga orang-orang yang kenapa kamu gak pilih jadi pengusaha sendiri aja, kenapa harus kerja sama orang dan lain-lain gitu ya. Banyaklah pertanyaan-pertanyaan orang yang mungkin menurut dia ekspektasi itu ada pada kita yang dia lihat gitu, sahabat Suara ya. Kalau terus hidup berdasarkan komentar orang lain, kapan kita bisa menentukan apa yang sebenarnya kita mau, sahabat Suara? Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja ya, tetapi punya keberanian untuk memilih jalan hidup sendiri dengan tetap bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya kamu orang yang lebih gak apa-apa juga kalau kita turutin ekspektasi orang lain, karena itu selagi itu masih bagus juga, gak apa-apa. Langsung aja, sahabat Suara, kalau misalnya kamu punya pendapat yang berbeda ya, boleh deh kirimin di sini. Kamu lebih tipenya lebih kepada merdeka jadi diri sendiri atau tetap mengikuti ekspektasi orang lain? Langsung komen ya di 0811 99 33 901.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi

0: sama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ada Dimas di Banjarbaru. Kalau aku sih tetap mempertimbangkan ekspektasi keluarga, karena menurutku orang tua punya pengalaman lebih banyak. Tapi bukan berarti semua keinginan mereka harus aku ikuti. Setuju Dimas ya. Memang orang tua, gak ada kayaknya orang tua yang pengen anaknya itu sengsara, pengen anaknya itu gak sukses gitu ya. Tapi saran-saran baik ya kita ikutin ya. Ada Nisa juga. Kalau kata Nisa, menurut aku yang penting balance. Kita boleh punya pilihan sendiri, tapi jangan sampai kebebasan itu bikin kita egois dan menyakiti orang lain. Ada siapa lagi nih? Ada Aulia juga. Kadang kita bukan nggak mau jadi diri sendiri, tapi takut mengecewakan orang. Jadi menurutku, kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika kita berani memilih, tapi tetap bisa bertanggung jawab dengan pilihan tersebut. Nah, ini nih yang harus bijak ya. Ketika kita memilih A, maka kita berani bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Misalnya, siang hari nih, mau makan hari panas, tapi mungkin kamu pengen tetap makan soto Banjar. Kamu harus habiskan itu, karena itu adalah pilihan kamu gitu, sahabat suara. Jadi berani memilih dan juga berani untuk menyelesaikan pilihan tersebut dengan bentuk adalah tanggung jawab.
1: Are you on our way?
2: Yaelah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You have

0: Seterusnya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan, memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

Indonesia. Sahabat Suara, tadi kan kita ngebahas tentang karena ini lagi di era-era kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Tapi ini tidak ngebahas tentang kemerdekaan, sejarah dari kemerdekaan Republik Indonesia, tapi lebih kepada merdeka diri kita nih, sahabat suara. Kamu tipe yang merdeka jadi diri sendiri atau tetap mengikuti ekspektasi? Tadi kan kita sempat ngebahas tentang bagaimana tipe orang yang merdeka jadi diri sendiri. Tapi kalau kita ngebahas tentang mengikuti ekspektasi orang lain, sahabat suara, selama ekspektasi itu tidak buruk ya. Kadang ada ekspektasi dari orang tua karena memang menginginkan punya kehidupan yang baik kepada anaknya gitu ya. Ada nasihat dari pasangan juga bahkan karena memang mereka ingin hubungan itu bisa berjalan lebih baik. Ada tuntutan dari pekerjaan karena memang itu bagian dari tanggung jawab. Jadi mengikuti ekspektasi orang lain gak selalu berarti kita kehilangan jati diri kita ya. Yang jadi masalah adalah ketika kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi pertanyaannya bukan sekedar mau mengikuti ekspektasi atau enggak, tapi ekspektasi siapa yang perlu kita dengarkan dan mana yang sebenarnya enggak perlu kita bawa dalam perjalanan hidup kita.

0: warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hey guys, makan mie kari yang viral itu yuk.
5: Ayo. Mie kari yang pedes kan, Neona? Yang ada rawitnya.
4: That's right, mie sedap kap rawit bingit kari mercon baru.
6: Mau coba?
4: Mie sedap kap kari mercon, mie kari pedas yang pakai cabai rawit asli. Berani cobain.
6: Berani?
5: Mie-nya chewy.
4: Kuah karinya creamy, rich banget. Pedesnya, slay.
6: Sedapnya, meledak-ledak.
4: Dan bikin beda, ada topping bal-balnya, crunchy. Gimana guys?
5: Fix ini sekap mie kari favorit gue, creamy and spicy.
6: Iya, gurih kuah pedesnya bikin lagi.
4: Iyalah, mie sedap kap kari mercon.
6: Sedapnya, rawit dingin.
5: Ah, abis. Gue gak bisa HTS gini.
6: HTS?
4: Hidup tanpa sedap kap maksud lo. Mie sedap kap kari mercon. Juara gurihnya kari dan pedasnya rawit dari Wings Food. Cobain yuk.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
12: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
13: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, selama ini kita menjalani hidup karena memang kita tahu arahnya mau kemana gitu ya. Atau kamu lebih kepada kamu takut mengecewakan orang lain, berarti kamu harus ngikutin mengikuti maunya, ekspektasi dari orang lain. Misalnya diarahkan sama orang tua, selama itu bagus, ya gak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau memang kamu tidak bisa mewujudkan ekspektasi tersebut gitu ya, bukan berarti kamu juga gagal, tapi kamu berarti sudah berada di versi terbaik kamu, sahabat Suara. Ada Rina di Banjarmasin. Aku lebih pilih merdeka jadi diri sendiri, karena dulu aku terlalu mikirin omongan orang. Sekarang aku belajar kalau hidup ini aku yang jalanin, jadi aku juga harus berani menentukan pilihan sendiri. Iyalah, ya kan, hidup itu kita yang jalani, jadi kita yang bisa menentukan pilihan kita. Ada lagi siapa ya? Ada Fajar nih. Aku pernah memilih pekerjaan karena ekspektasi orang. Gajinya memang bagus, tapi ternyata aku gak bahagia. Akhirnya aku pindah dan sekarang memang penghasilannya gak sebesar dulu, tapi aku lebih menikmati hidup. Nah, ini benar-benar kalau mainnya adalah rasa nikmat, ya kan? Itu cuma bisa dirasakan sama orang yang bersangkutan. Orang lain mungkin ngelihat kayak, gajinya kan lebih kecil. Tapi kan selama dia lebih sehat mentalnya, ya kan, bisa jadi itu lebih membahagiakan untuk orang tersebut, sahabat Suara. Karena memang merdeka bukan berarti hidup tanpa aturan dan juga tanpa tanggung jawab ya. Merdeka adalah ketika kita berani menjadi diri sendiri, menentukan pilihan sendiri, dan juga siap bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Itu dia ya, kita ngebahas tentang merdeka untuk diri sendiri, atau kita harus memenuhi ekspektasi orang lain, sahabat Suara, di versus kali ini. Semoga apapun pilihan kamu, yang penting adalah bertanggung jawab atas pilihan kamu tersebut ya, sahabat Suara ya. Kita sudahi dulu untuk versus kali ini, pembahasan tentang kemerdekaan untuk diri sendiri ataupun juga memilih untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Setelah ini kita bakal lanjut lagi, sahabat Suara, ke Kirim Salam.
1: Dengerin terus versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Pupur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
4: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu, udah kirim salam aja, siapa tahu dia nunggu.
0: FM ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kali ini masih barengan dengan Aisyah di hari Sabtu, di nongkrong bareng Aisyah, sahabat Suara. Satu jam terakhir ini, karena kan kita janjiin bakal nemenin kamu sampai tujuan. Tujuannya, semoga tujuannya gak jauh-jauh banget ya. Kita bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore ini, sahabat Suara. Satu jam terakhir, boleh kita manfaatin buat berkirim salam yang lagi kangen sama seseorang, atau mungkin kamu lagi ngincer seseorang. Ada crush-crush baru kamu, boleh dikirimin salamnya ke sini sambil request lagu. Bolehlah tipis-tipis ya, di 0811 99 33 901.

di suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, di era-era sekarang tuh kayaknya kita tuh hidup di dua alam ya. Alam nyata dan juga alam maya, sahabat suara. Apalagi kita tahu juga gitu ya bahwa kita punya beberapa sosial media, yang mana sosial media utama tuh kayaknya yang menjadi populer banget itu adalah Instagram ya, dimana kita tuh bisa ngelihat kayak CV seseorang itu dari Instagramnya, sahabat suara. Instagram kamu apa? Kayak tukeran tuh udah gak tukeran nomor lagi, tapi memang tukeran Instagram. Bisa follow-follow di Instagram, sahabat suara. Nah, ngomongin tentang Instagram, pertama kalinya dalam satu dekade ternyata Instagram ini melakukan penyegaran pada tampilan watermarknya, sahabat suara ya. Perubahan tersebut diperkenalkan langsung oleh Head of Instagram Adam Mosseri melalui unggahan di akun pribadinya. Namun bukannya mendapat sambutan positif, tapi ini menjadi ramai-ramai dibahas sama netizen, sahabat suara ya. Sejumlah pengguna menilai bentuk tulisan barunya ini terasa lebih sulit dibaca, sahabat suara. Bahkan ada yang menanggapinya sekilas seperti tulisan Instagram. Nah, kalau kamu gimana? Apakah kamu sudah sempat lihat juga bagaimana fontnya gitu ya? Dia kan kayak Instagram itu seperti tulisan berait gitulah, sahabat suara ya. Tapi sekarang tuh kayak lebih tidak berait, tapi benar R-nya itu seperti Z, sahabat suara ya. Tapi itulah, supaya mungkin ada penyegaran aja buat Instagram.

0: Hafnya, Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau aku sebutin satu nama aktor yang berkiprahnya di dunia perfilman internasional dunia, sahabat suara, kamu pasti langsung ngeh dengan satu nama ini, Iko Uwais. Kalau Iko Uwais alias suami dari Audi item ini ya, sahabat suara, ini benar-benar sesosok aktor yang memperkenalkan dunia silat juga melalui film, sahabat suara. Dan kali ini tidak tanggung-tanggung, ternyata Iko Uwais ini dipilih sebagai juri di Jackie Chan International Action Film Week ya 2026. Jadi aktor laga Indonesia, Iko Uwais ini kembali mendapatkan kepercayaan di panggung perfilman internasional. Dia dipilih menjadi salah satu juri di ajang Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di Harbin, China pada bulan ini. Festival ini mempertemukan sineas dan juga pelaku industri dari berbagai negara untuk merayakan film aksi sekaligus juga mendukung talenta baru di genre laga gitu ya, sahabat suara ya. Action lah ya. Pengalaman Iko lewat berbagai film laga termasuk The Right dan juga sejumlah produksi internasional menjadi bagian dari kiprahnya di industri film aksi dunia. Wow, dia udah kayak Jackie Chan Indonesia lah gitu ya, sahabat suara ya. Keren banget Abang Iko Uwais.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sudah detik-detik menuju ke pukul 15 ya sahabat sore, jam 3 sore ini. Terima kasih buat kamu yang sudah gabung melalui WhatsApp, terus juga udah dengerin kita di 90,1 FM, dan tentunya yang sudah nyampe ke tujuan, selamat ya sahabat suara. Tapi buat kamu yang belum sampai ke tujuan, tenang aja, masih banyak lagu-lagu yang kita siapin buat menemani kamu di weekend kali ini sahabat suara. Tapi Aisyah harus pamit dulu ya, karena aku mau cari makan sore ini buat nyemil-nyemil dan mau malmingan dulu sahabat suara ya. Selamat berakhir pekan sahabat suara ya, hari Sabtu ini. Aisyah pamit dulu, terus dengerin ya 90,1 FM suara warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, suara warga Indonesia.

0: kan ditemenin. Ketemu lagi di Nongkrong Bareng.
1: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik,

0: sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
5: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
6: FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat suara? Sekarang udah 15 Agustus. Benar kan?
6: Alhamdulillah ya, kita udah di pertengahan bulan.
7: Iya, betul sekali. 2 hari lagi kita akan 17 Agustus. Wah, gajian tapi keluar enggak nih? Belum ya? Masih beberapa hari lagi ya, tanggal 25, satu minggu lagi.
6: Alhamdulillah. Aduh, gitu ya kan. Kita sudah mau mendekati yang namanya Hari Kemerdekaan.
7: Betul.
6: Wah, itu artinya di tempat suara, sahabat suara berada, itu pasti lagi hype-nya gitu ya kan. Merah putih di mana-mana.
7: Betul.
6: Gapura yang tadinya enggak ada, oh tiba-tiba ada gapura.
7: Betul sekali. Waduh, di komplek-komplek udah mulai pasang bendera.
6: Benar.
7: Ada yang ketua RT-nya rajin dipasang hiasan-hiasan ya di kompleknya atau di gang-gangnya. Ada yang apalagi persiapan ini buat lomba pastinya ya.
6: Benar. Kita harus menyemarakkan yang namanya hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Iya, betul, 17 Agustusan. Okay. Bila Atira dan Haji Ripani juga ingin merayakan juga ya di
6: Benar.
7: Hari ini.
6: Siap, kita akan menemani kamu sampai jam 9 malam.
7: Betul.
6: Dan di satu jam pertama kita buka dulu request di Suara Santai Weekend.
7: Betul.
6: Dan langsung saja WhatsApp di 0811 9933 901 dengan formatnya
7: ketik lokasi, spasi nama, spasi usia, spasi request kamu.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Indonesia. Hari ini sahabat suara, apakah kamu sedang mempersiapkan mungkin di tempat kerjanya? Bisa jadi kamu seorang guru ya kan, jadi di sekolah sudah mempersiapkan segala macam. Tapi kemarin kita kan udah ngerayain hari Pramuka, jadi kita upacara pakai pakaian pramuka sahabat suara. Apakah kamu juga menjalankannya? Aja, apakah menjalankannya juga?
1: Wah, kita ibaratnya jalankan terus.
0: Dan nah, juga di hari Senin kita ada upacara. Kalau di sekolah anak aku Aji, yang boleh ikut upacara itu hanya kakak kelas 5 dan kakak kelas 6.
1: Oh, jadi gak semuanya ya?
0: Iya, yang kelas 1 SD sampai kelas 4 itu gak ikut.
1: Takutnya kalau tumbang kali. Kita dulu aja ya, zamannya kita lama sekolah. Itu upacara bendera,
0: wah, lama ini, ya.
1: Apa ya? Karena pidato, sambutan dan lain sebagainya
0: panjang.
1: Banyak yang pingsan cewek-ceweknya. Oh,
0: tapi waktu SD perasaan aku upacara deh.
1: Iya.
0: Tapi aku bersyukur aja sih anak libur jadi.
1: Oke, okay, iya. Sahabat suara nih, kita di sore hari ini sambil kamu request, kita pengen tahu nih ya. Ini perbedaan suasana 17-an dulu versus sekarang.
0: Nah,
1: kita pengen mengingat-ingat kembali
0: lomba-lomba apa ya
1: dulu waktu kecil. Gini, sekarang
0: gitu-gitu. Oke.
1: Gitu-gitu.
0: Kalau dulu kan itu apa namanya, ada apa sih namanya, panjat pinang. Ngumpulin karung goni itu untuk apa namanya, lomba balap karung ya kan. Terus apa namanya, tapi lomba balap karungnya pakai helm full face ya.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau jatuh ke depan enggak
1: aman.
0: Iya.
1: Balap karungnya itu enggak loncat tapi jongkok gitu ya kan.
0: Nah, kalau sekarang masih sama enggak ya?
1: Nah, kita pengen tahu nih ya. Langsung aja sahabat suara beropini di 0811 9933 901. Yuk kasih tahu ke kita perbedaan suasana 17-an dulu sama yang sekarang.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Nah, kita masih ngobrolin lomba 17-an dulu versus sekarang. Kalau diingat-ingat ya, memang kalau dulu itu lebih banyak lebih ke fisik gitu. Ya kan, secara tarik tambang, panjat pinang, kemudian balap karung. Itu fisik semua yang
1: fisik
0: diandalkan.
1: Fisik semua. Apalagi ada lomba yang apa sih namanya, koin-koin itu ditaruh di semangka. Semangkanya
0: semangka
1: dikasih
0: atau kelapa atau pepaya gitu ya.
1: Dikasih oli. Itu diambil pakai gigi, ya kan? Itu ada juga dulu. Terus apalagi ya, permainan zaman bekola.
0: Ini,
1: ini ya Pak, apa sih yang kaki apa? Kayu panjang gitu kan, dikasih karet, empat orang jalan kanan
0: bakiak.
1: Kiri kanan kiri.
0: Iya, itu
1: kanan
0: bakiak.
1: Kiri gitu.
0: Jadi memang ya, kalau dulu lebih kepada ketangkasan yang dilakukan, tapi sekarang lebih kepada lucu-lucuan aja gitu. Karena mungkin ya, dulu itu ini terlalu bahaya banget nih. Panjat pinang, secara pinang tingginya berapa, ya kan?
1: Nah, bubur, tapi masih ada kok sampai sekarang. Sampai tahun lalu masih ada sih.
0: Masih ada, cuman yang pesertanya ya orang-orang yang berani aja gitu.
1: Betul.
0: Kita mah lebih suka lihatnya doang gitu. Ya kan.
1: Kalau sekarang yang masih di apa dilancarkan lagi, masih terjadi ya sahabat suara, itu adalah lomba 17-annya biasa makan kerupuk ya.
0: Bener.
1: Dikasih kayu di atas. Nah, tapi kesulitannya adalah kerupuknya itu ditali ke jempol kaki kita. Jadi sambil ngangkat kaki, sambil kita berusaha untuk memakan si kerupuk tersebut.
0: Jadi selain lombanya yang berbeda nih ya, hadiahnya juga beda dia.
1: Hadiahnya lebih
0: benar.
1: Kalau lombanya agak mirip ya, cuma dimodifikasi.
0: Iya, lebih-lebih yang safety mungkin yang sekarang ya. Hadiahnya juga beda. Kalau dulu kan kita wah, ibaratnya dikasih uang tunai, kemudian dikasih buku tulis penjabat. Tapi kalau sekarang nih, hadiahnya itu beda.
1: Apa tuh?
0: Hadiahnya itu ya bisa jadi e-wallet, voucher kuota internet, merchandise estetik. Pokoknya beda lah dari yang zaman kita dulu. Beda. Ini hadiahnya yang beda.
1: Hadiahnya yang beda. Lombanya modifikasi aja.
0: Bener.
1: Wah, kalau menurut kamu sahabat suara, ada gak sih permainan yang dulu ada, sekarang udah gak ada, tapi udah dimodifikasi? Kira-kira apa? Kirim ke kita sambil request. Dan yang tadi udah masuk, ada Nanda yang request lagu NPD. Terus ada siapa lagi, Aji?
0: Oke, kita putarin aja dulu ini requestnya. Nanti kita akan lanjut lagi di tak berikutnya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
3: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
2: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
3: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
2: Timbang balita setiap bulan.
3: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
2: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
3: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
2: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
1: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni sehat alami.
0: Suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tanggal 17 Agustus tinggal 2 hari lagi. Hari ini tanggal 15 sahabat suara. Nah, tapi di tanggal 14 Agustus kemarin ya, kita juga memperingati hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan di tahun ke-76. Wah, lama banget
1: hari
0: ya.
1: Hari jadinya yang ke-76. Betul. Sahabat suara ya. Jadi tahun ini mengusung tema Tugul Maharagu, Bagawi Laju, Banua Mas.
0: Mantap sekali.
1: Oke.
0: Iya.
1: Kita balik lagi nih ngomongin tentang lomba 17-an yang dulu versus sekarang nih, ya kan? Nah, tentunya ada beberapa sahabat suara yang sudah gabung.
0: Yep.
1: Hai, selamat sore dulu. Ini ada Linda, katanya perbedaannya yang dulu kita lebih kepada semangat ketangkasannya tinggi, sekarang lebih kepada gimana caranya biar menang aja.
0: Koler dah lah. Tapi aku pernah lihat Aji kemarin di instastorynya teman, itu kantor-kantor pada bikin acara lomba gitu kan. Nah, di dalam aula kantornya itu mereka bikin acara lomba tarik tambang, juga terus ada acara apa sih itu namanya, lempar air, tapi jangan sampai tumpah. Jadi air diplastikin baru dilempar ke belakang, ditangkap.
1: Oke, dia ikut.
0: Setengah mandi, tidak, saya sana nonton instastory ya. Kemudian ada yang di instastory yang lebih menarik lagi. Apakah itu bukan tarik tambang sesama manusia, tapi menarik truk?
1: Waduh, menarik truk. Terus siapa lagi nih dia?
2: Ada siapa?
0: Oh, tidak ada siapa-siapa pak.
1: Oke. Thank you banget ya untuk sahabat suara yang tadi udah gabung ya. Beberapa juga sudah kita bacain. Apapun itu lombanya, yang penting semangatnya sahabat suara ya. Jangan sampai 17 Agustusan kita tidak berkontribusi dalam membangun yang namanya Indonesia. Aji Ripani dan Dila Atira rehat dulu. Habis ini kita dengerin 10 lagu baru Iswara. Nanti kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di mana?
0: Di Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
4: Sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara,
4: suara warga Indonesia. Indonesia.
6: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
7: Ipau Banjar. Ipau atau pizza Banjar adalah makanan ringan khas Banjarmasin. Bentuknya bundar dan terdapat taburan daging di atasnya. Varian ipau terdiri dari dua jenis, yaitu ipau kering dan ipau siram santan.
6: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
8: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
7: Aku Viva, murni, sehat, alami.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
10: Mau tijus! Mau!
9: Hehehe, tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
6: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah dibaliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di 1 jam spesial.

0: hari ini ada di tanggal 15. Ini adalah Agustus ini pasti merayakan hal banyak hal ya sahabat suara.
1: Benar.
0: Di tanggal 14 kemarin kita merayakan ulang tahun Kalsel.
1: Ya, kita merayakan hari jadi Kalimantan Selatan yang ke-76 ya, dan nanti di tanggal 17 kita merayakan kembali Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81.
0: Luar biasa sekali. Tapi hari ini sahabat suara, di malam minggu ini kita bakalan nemenin kamu sepanjang jalan dengan lagu-lagu yang bertemakan dengan Indonesia.
1: Benar, kita akan muterin lagu karya dari musisi Indonesia yang bertemakan kecintaan pada tanah air, keindahan Indonesia, hingga semangat perjuangan kebangsaan. Tentunya di satu jam spesial muterin lagu-lagu dalam rangka menyambut 17 Agustus.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: coklat yaitu bendera.
1: Wah, ini memang lagu wajib ya. Saban 17-an diputar di radio di mana-mana. Ini pasti tinggi banget nih pemutarannya gitu. Dimana lagunya ini sahabat suara ya, seperti yang kita tahu, ini lagu merupakan ciptaan dari Eros Hill on Seven. Tapi yang namanya jodohnya, ternyata jodohnya itu sama coklat dan memang pas banget gitu.
0: Iya, dinyanyiin ya.
1: Dengan karakter coklat yang memang
0: pop rock terus berenergi tinggi gitu kan. Dan tema dari lagu ini sahabat suara itu adalah semangat membara, menjaga dan mengibarkan sangsaka merah putih. Dan ini lagu wajib setiap perayaan 17-an.
1: Benar. Di samping banyak juga lagu-lagu yang lainnya, tapi entah kenapa kalau ditanya duluan lagu apa yang paling nempel di 17-an, mungkin lagu bendera ini menjadi lagu yang pertama akan disebutkan gitu ya kan.
0: Betul.
1: Oke, kalau gitu kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu penyemangat lainnya di semangat 17-an seperti yang satu ini.
2: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity.

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagu yang kalau misalkan ditanya lagu penyemangat main bola apa?
1: Iya. Garuda ini pasti udah, karena lagu ini memang semangat banget, dengan kayak ada duk duk duk itu bikin tambah semangat.
0: Terutama pada saat timnas kita itu bermain, pasti backsoundnya lagu ini.
1: Betul. Aji pernah nonton bola di lapangan?
0: Oh iya, pernah. Di 17 Mei.
1: Saya belum pernah tuh Aji pengalaman
0: besak-besakan nonton. Gitu di tribun Inggris.
1: Apa lawan ya. Apa?
0: Ya, Barito Putra.
1: Barito Putra dengan saat itu
0: dengan lupa ya yang pasti Barito Putra deh yang
1: menang
0: juaranya.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan kalau membicarakan tentang lagu Garuda di Dadaku dari Netral ini, sahabat suara, ini adalah pop rock antemik yang membakar semangat.
0: Benar.
1: Dan temanya itu adalah kebanggaan dan kecintaan mendalam pada Indonesia, dan paling sering diputar, sahabat suara, seperti yang tadi udah dibilang, saat timnas maupun ajang olahraga nasional.
0: Semangat ya, pokoknya kalau dengerin lagu ini.
1: Semangat banget.
0: Tadinya yang ngantuk nyetir kalau dengerin lagu ini jadi melek langsung. Nah, tentunya ada lagu-lagu lainnya juga yang gak kalah keren dari Netral Garuda di Dadaku. Kita akan puterin lagi sampai jam 8 malam.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Indonesia. Sudah satu jam sahabat suara, kami berdua Aji Rifani dan juga Dila Atira memutarkan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia.
1: Ya, tentunya semangat dari lagu-lagu yang sudah kita putar tadi bisa hadir gitu di hati sahabat suara.
0: Betul.
1: Dan jangan Amin. Sampai 17 Agustus ini menjadi hari yang apa ya, bisa membuat kita sedih gitu. Ini harus menjadi hari penyemangat kita semua.
0: Amin.
1: Karena dengan menyemarakan 17-an dengan penuh semangat, setidaknya apa yang menjadi harapan pahlawan-pahlawan kita itu bisa terus hadir gitu di dalam diri kita.
0: Betul sekali sahabat suara. Oke deh, saatnya kita berdua berpindah lagi ke kirim salam. Jangan kemana-mana, terus dengerin I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan satu jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.
1: Sembilan puluh koma satu FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi aja di Panida Dila Atira menemani sahabat suara. Sekarang waktunya kirim salam.
0: Betul sekali. Dan dikirim salam seperti biasa ada curhat malam minggu sahabat suara.
1: Yes. Ngomong Dil.
0: Ya.
1: Ini tuh kita malam ini kan udah tanggal 15. Ini sedikit curhat.
0: Apa tuh? Apa tuh?
1: Iya, artinya di tanggal 15 ini biasanya kan kalau di Iswara ini kan udah penghitungan gaji gitu ya kan, sebelum nanti dibayarkan di tanggal 25 gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira kita bulan ini dapat berapa ya?
0: Oh, kayaknya kita 5 miliar.
1: Wah, alhamdulillah. Amin. Indis ekonomi gitu.
0: Iya, 5 miliar. Ya. Tuhan, coba aku 2 miliar aja, kalau enggak sombong tolong ditambah.
1: Ini curhat yang terdalam kayaknya.
0: Itu dia.
1: Oke, sahabat suara, seperti biasa, selain kirim salam, kamu juga bisa curhat malam minggu.
0: Yep.
1: Langsung aja WhatsApp di 0811 993301.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 91,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Balik lagi sahabat suara di Curhat Malam Minggu dan juga dikirim salam.
1: Oke.
0: Dan kali ini ada yang masuk, ini yang kita pilih dari curhatan yang menarik adalah Yusuf. Kata Yusuf nih ya, aku bingung memilih.
1: Yusuf di mana nih?
0: Ah, di Handil Bakti.
1: Oh, Handil Bakti. Banjarmasin. Nah,
0: Banjarmasin.
1: Ya. Handil Bakti bari tokoh lah.
0: Iya kan? Iya, iya, iya, iya. Terus kata Yusuf, dia mau curhat nih Aji. Katanya dia bingung milih antara kerja di luar kota dengan gaji besar atau tetap di Banjarmasin dekat dengan orang tua. Hati ini pengen panggirnya berkembang, tapi kasihan juga meninggalkan keluarga. Kalau pendengar lain ada di posisi ini, pilih yang mana?
1: Ayo sahabat suara, kita bantu kebingungan yang sedang dialami Yusuf. Dia ini lagi memilih gitu, kerja di luar kota dengan gaji besar atau tetap di Banjarmasin dekat dengan orang tua. Langsung saja sambil kirim salam, WhatsApp aja langsung di 0811 9933 901.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 20,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Aku dan Dila kayaknya pernah deh di posisi Yusuf ini.
1: Iya
0: kan? Nah, kalau misalkan memilih nih, Dila, artinya tuh dengan salary yang gede
1: di luar kota kah?
0: Tapi di luar kota, atau ya gaji yang seadanya tapi dekat dengan orang tua. Nah, Dila lebih milih yang mana nih?
1: Kalau masih muda, ya kan sahabat suara, orang tua juga masih lengkap, masih sehat, bugar. Aku tulak.
0: Tulak ya?
1: Tulak tuh bang aku. Nanti kalau duitnya banyak, suruh orang tua datengin kita. Ayo ma, kita misalnya keluar kotanya ini contoh lah ke Balikpapan lah. Paling ianya Bebis ya lo. Bebis kesana, ajakin orang tua melihat kota Balikpapan. Atau keluar kota nih ternyata ke Surabaya. Namun sudah banyak gaji nih kan, ajak keluarga ke sana, ayo liburan ke sini, ada rumah ulun di sini. Nah, kalau gajinya banyak, kenapa tidak?
0: Oke.
1: Apalagi kalau gajinya banyak kan, kalau misalnya ada yang sakit, bisa kita menambahi.
0: Oke. Okay. Ini ada yang masuk nih di WhatsAppnya Iswara dari Rian di kilometer 7 nih, di Banjarmasin. Kata Rian ya, ambil peluang kerja di luar kota itu Mas Yusuf. Selagi masih ada kesempatan dan fisik masih mendukung untuk berkembang, kejar dulu karirnya.
1: Betul.
0: Hasil gajinya nanti sebagian bisa disisihkan untuk sering pulang atau bantu kebutuhan orang tua di rumah. Orang tua pasti paham dan bangga melihat anaknya maju.
1: Nah, itu sama kita sepemikiran Riana. Lanjut lagi ada Dian di Kayu Tangi. Coba dibicarakan baik-baik dulu sama orang tua bujur. Mas, minta pandangan dan restu mereka. Biasanya kalau orang tua sudah ikhlas dan merestui, langkah kita di perantauan jadi lebih ringan dan berkah. Tapi kalau orang tua memang butuh pendampingan ekstra di rumah, tetap di Banjarmasin sambil cari peluang set hostel yang set hostel juga keputusan yang bijak.
0: Oh, okay.
1: Bujur juga sih Dina.
0: Oke, okay. Untuk sahabat suara yang lain ditunggu nih opininya, sambil kirim salam juga di 0811 9933 901.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Suara Warga Indonesia.
6: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Tadi udah ada yang masuk ya curhatannya si Yusuf, bingung memilih antara kerja di luar kota dengan gaji besar atau tetap di Banjarmasin dekat dengan orang tua. Kalau Aji gimana?
1: Nah, kalau aku sama sih. Aku lebih milih kerja di luar kota, gajinya tinggi. Kalau kekumpul ya udah ajakin orang tuanya aja ke sana. Gitu aja simpelnya. Nih sama nih, ada sahabat suara juga. Nih Maya nih. Maya nih sering banget ya gabung ya di curhat malam Minggu di Banjarbaru nih Mayanya sekarang. Pilih keluar kota tapi pasang target waktu, misal 3 sampai 5 tahun selama di sana. Fokus cari pengalaman, bangun networking, dan mengumpulkan modal. Okay. Setelah ilmunya matang dan tabungan cukup, Mas Yusuf bisa pulang ke Banjarmasin untuk buka usaha atau cari posisi yang lebih tinggi.
0: Mantap ini
1: dia. Ada lagi dia?
0: Kemudian ada Fahri di Teluk Dalam. Kalau menurutku, coba ambil tawaran luar kota dulu, Mas. Rasa bingung itu wajar karena kita keluar dari zona nyaman. Tapi kalau nggak diambil sekarang, takutnya malah nanti penyesalan di kemudian hari. What if nanti kalau ternyata memang tidak kerasan, selalu ada jalan untuk pulang.
1: Benar, kesempatan itu tidak datang dua kali. Jadi ambil dulu, minta restu orang tua. Itu iya, saran terbaik dari kita ya.
0: Berarti keputusannya tulak nih, Nay.
1: Oke, sahabat suara, thank you banget untuk kamu yang sudah menemani kita dari jam 5 sore tadi sampai sekarang jam 9 malam. Yep. Thank you banget juga untuk Bro Yogi yang hari ini sedang tidak enak badan. Semoga cepat pulih ya.
0: Iya, amin. Dan buat sahabat suara yang mau merayakan 17 Agustus nanti, sehatkan, pulihkan, minum vitamin yang banyak karena kita akan ada upacara ya di tanggal 17.
1: Benar, Ajir Pani pamit.
0: Dila Tira pamit, terus dengerin I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Bye-bye.
2: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di I Suara, suara warga Indonesia.
3: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM I Suara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan I Suara.
5: I Suara.
4: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
0: Indonesia. Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
1: Selamat pagi ya.
2: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu gak, nak?
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Masih inget gak rasanya tumbuh bareng cerita masa kecil? Dari dunia penuh imajinasi sampai akhirnya kita tumbuh dan mulai punya cerita kita sendiri. Sekarang, Naura Ayu mengajak kamu kembali masuk ke dalam cerita itu lewat Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya. Dari masa kecil sampai berbagai cerita yang membentuk Naura hari ini yang bakal dikemas dalam pertunjukan teatrikal lengkap dengan koreografi, aransemen musik, dan satu atraksi khusus yang belum pernah Naura lakukan sebelumnya. Sabtu 15 Agustus 2026 mulai jam 3 sampai 5 sore di Teater Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Beli tiketnya di Detik Event dan buat info lebih lengkap, langsung cek Instagram @dongengnauraayu. Naura Ayu Live Showcase Cerita Penuh Cahaya is promoted by Trinity Entertainment Network dan Dongeng Cinta Nusantara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi?
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow.
2: Oh, sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Bingung kan lo? Berarti lo monyet.
1: Ibu, bapak, ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ibu. Aku punya tebak-tebakan. Ya, kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau.
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Baru dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.